Shindamu nyakata nyese nyafama Radio Sapientia Nkuguse ya magisi Nsoro yomusiki Nibye mizanyo.

Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirire obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.